0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tamai chale mariau na seria lo mani wa maro te ken te tiko na kavi bina kini ko sa boy si bina walu en rosa nga burka ono na miniti ia ko ni tinga na vengravi na munita li pontale seva walu seva seva seva seva lima tolundua seva walu seva seva seva seva lima tolundua keni bina kata meni Wasia nung ni tuku tuku, namun ni telefon ni talia. Okran yang sani rongo ada nona takali na renandi ni country music and embaki saya embaki wala sanga bulu. Ia saya lenga and embaki wala sanga bulu. Saya saya embaki wala sanga bulu Dolly Parton na renandi ni wakatangi na country kan dua nangkanga ni bibuiti. And nona nata kavaka kasivia ibi mama ni century rawata o Dolly Parton na Rera ni mbula waka Amerika ka wole sivi e tolu na undolu na sere. Waka rota kitala nga wako e wasa nga wole kadhiwa na albums eh. Si nganga ena nganga tala nga wako e tini kandua na idodobi ena Grammy ka yadho mendua be ira nandau langa sere rongo ndua ndua ena benga una kede. Kanda kui lai tu, ena itubu tubu ni sere, really kina na islands in the stream, endua na sere bata ke Kenny Rogers. Endua talanga ni tukutuku, mena nona matabu wale, aka ni alenga waka dhe ngo Dolly Parton, ena nona wale, my Nashville. Iyo, nangauna sasibu na walu ena rosa ngulika walu na miniti, mena na Rongoda ke rongoda manda na serengo inside out. Me no muni ke de sarnga na we kanda na tobata. Nambongi binaka ni kwa. Nimbula nimbula binaka.
2: From Fiji to the world. This one's dedicated to all the lovers out there.

Kondi ni dangi ke nasi riba na sere and download money ha sibiti ngobi kenda na tini na rusanga bulu kawana miniti and bongi bina kenda bongi tiki ni warumbuga ka rusanga bulu kawal ni singa ni bulu kasita ronan dolo rusanga bulu kawal ni taki ni tosa bina kati kuna gara bitabi na bongi bina kani kovi kim ni mbeka na ba warrong tiku mai wano ni takadak and bongi tiki mbeka na bongi bina kenda sebe kemu ni na nrebi tiku mbeka na to lil ni warrong tiku mai se sosa yang kono tiku mbeka na bongi bina kenda sote tiku bekuwe kani waka mati la lo baka takadaka na buku ni ni sosa yang kono na bongi bina kani kuwa sendo so miti tiku mbeka dumbule nimbule binaka ni mata binaka mai sena be a ese ni sena ndi sabunga ni barong te mekin sena ni wala da bikem ni na barong te mai en live stream ni pmn.co.nz en nambongi binaka endai na ser tarabangango ni sana ni mitu kin na turanga tau o siri raremba habina kavale bu turanga tau ningir tik mena bongi bina kendai ni sara no mitike ni ser tarabu ngop tanga kini wiki muni kir ke sara abe bote tik na ser ve ir ke sara na marama turanga zarbo ngone la tanga kini verna la lai e raza butu mena sana bak turanga ra ni sara no mike zitiko e na ser tarabu ngo ka abe bote tik mai o siri raremba ni bongi bina kendai.

Tātou mana tau na Vegas 6, Nguru Pauta. Ko tō meki na ngauna ni sā sīpi na tini kandua, e na tini kawalu na miniti. O kila e lewura Nguru Pauta sara changana, bongi vinaka ni kua. Somisuka. Serengo tarapango ni nanumi kede talitiko ngā kina. Nakabalebu na sema tiko mai. Namuni talibon tale, seiba walu na nanrao. Seva lima tolundua. Peke mni na dalata na vei interview na mbongi vinaka ni kua patika i Rambuka William Mbokini nire ni ngwale na mata

tribute Sergei Varanise Vamaro te kente tiku na kabi vinaka ni kua ni sako tu mina ngauna ni ho e tini kabi tu na miniti me tini karuana ka loko hapa la katalo tinga ni maithava na ni rungu te pengarabi na mbongi vinaka ni kua kero kilani nini na marotaka na vikasa wasi tiku ni vikim ni na mbongi vinaka ni kua na numa tal tinga ngona no muni steseni ke ni vina kata muni i wasia se i tuktuku na na muni talivoni seva walu seva seva lima tolundua seni ngale na matabola ni pmn.co.nz se vitar tar sanga mai patike ni to o ndon liligo ni mai vudango e Eleanor Turangai View wakatalangi kini pia Olivia Mbole Tengidi and Pamana Viti na Matabola sina dito ndu i email address vnmi dot tangitakimbao at pmn dot co dot nz Eleanor dot Turangai View at pmn.co.nz via utalanga olivia.molatingidi at pmn.co.nz Weke muni kia dena nasi ni kitha kathaka yan rambongi tiko nambongi minaka ni kua na serango ni nanumi kia tiki na binaka walebu na wengarabi wongani kei walini sao wa maru teke muni tiko nambongi minaka ni kua